shine hukuncin ka, hukuncin son zuciya, wadda kawai ana hukunci ne da abin da aka ga dama, ba ana sa abubuwa wajen gurbin su bane. Wa man ahsanu min Allahi hukman, Allah ya ce wa